0: Wasi wasi wasi wasi pambi ba yari ma o.
1: Alwasi o. O. O. Grupu supe.
0: Bismillah. Kariko salama wa refa.